0: Tsunami ay ekran, tsunami ay tuna. Supreme Radio. Wakilana, wakilata.
1: Right, dan kat kian none pesang ketisera mahat kaya gesindan tapi kian.